Ya, Sonora Weekend Pagi, sahabat Sonora, ada Mama Dini, ya, edisi weekend, long weekend OTW Bogor katanya pagi ini. Hati-hati di jalan, Mama Dini ya, Mama Dini, mumpung masih pagi, kemudian Pak Sito, selamat pagi. Ini kemudian juga tadi ada sahabat kita yang sudah absen, Pak Kris dan juga Pak Yusuf, selamat pagi. Terima kasih sudah update info di pagi hari ini. Dan sahabat, di tengah ketatnya persaingan untuk menjadi aparatur sipil negara, sebagian pegawai justru memilih meninggalkan status yang telah mereka dapatkan. Ini BKN mencatat ada ribuan orang, 2.722 orang yang masuk dalam data pengunduran diri ASN pada semester 1 2026. Sebanyak 384 orang benar-benar resign atau mundur sebagai ASN tanpa hak pensiun. Jumlah itu terdiri dari 233 ASN dan 151 orang CASN. Sebagian besar data pengunduran diri ternyata berkaitan dengan perpindahan status kepegawaian atau proses pensiun. Mereka kemudian ya harus mengikuti alur proses pengunduran diri secara yang sudah diatur begitu ya. Kepala BKN Zudan Arif Afrullah mengatakan alasan ASN yang mengundurkan diri cukup beragam, mulai dari keluarga, ingin fokus pada pekerjaan atau bidang lain, lokasi yang terlalu jauh, kondisi sakit, hingga keinginan untuk mengembangkan bisnis atau usaha sendiri. Dan ini meluruskan pandangan bahwa jumlah mayoritas murni karena perubahan status kepegawaian dan telah memenuhi syarat pensiun. Ini adalah hal yang sangat wajar dalam hukum kepegawaian di Indonesia. Artinya pemerintah tidak melihat angka tersebut sebagai gelombang besar ASN yang meninggalkan birokrasi. Namun demikian, alasan yang muncul dari 384 ASN tersebut memperlihatkan bahwa pilihan untuk menjadi ASN tidak selalu berakhir dengan keputusan untuk bertahan hingga masa pensiun. Bagi sebagian orang, status ASN ternyata tidak cukup untuk membuat mereka mengesampingkan pilihan karir, keluarga, maupun kesempatan lain di luar pemerintahan. Fenomena ini menjadi semakin menarik karena profesi ASN masih memiliki peminat yang sangat tinggi. BKN memastikan minat masyarakat untuk menjadi PNS masih tinggi. Rata-rata hanya sekitar 7% peserta yang berhasil masuk dari yang sudah daftar nih sahabat Sonora. Meskipun pada tahap selanjutnya ada yang resign, ya itu adalah bagian dari fenomena ketenaga kerjaan gitu ya. Dengan kata lain, PNS menjadi pekerjaan yang masih diimpikan saat ini. Namun tingginya persaingan masuk tidak otomatis membuat semua orang yang berhasil diterima memilih untuk bertahan sampai pensiun.

Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

berbagai macam kegiatan, termasuk liburan. Kalau Anda yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, pengen berlibur ke Bogor, ini salah satu destinasi juga ya. Bogor cukup menjadi tujuan bagi masyarakat karena banyak destinasi wisata yang mungkin bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah wisata ke beberapa museum, mengajak putra-putri museum di Bogor. Ternyata juga ini bisa ada pilihan menarik. Mengunjungi tempat-tempat wisata sejarah bisa jadi cara menghabiskan libur akhir pekan menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan punya rencana ke Bogor, ada sejumlah museum yang bisa menjadi pilihan untuk menambah wawasan dari sejarah perjuangan kemerdekaan, perjalanan kota Bogor, hingga sejarah alam dan pertanian Indonesia. Salah satunya adalah Museum Kepresidenan Balai Kirti. Sesuai namanya, museum ini menyimpan berbagai macam koleksi berkaitan dengan barang-barang milik Presiden Republik Indonesia selama menjabat. Terdapat juga foto-foto keluarga dan prestasi selama menjabat ya. Museum ini berada di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Juanda, nomor 1, Paledang, Bogor, Jawa Barat. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, Selasa sampai Jumat. Sementara pada Sabtu dan Minggu, itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Untuk berkunjung ke museum ini tidak perlu mengeluarkan biaya, pengunjung hanya perlu mengirimkan surat kunjungan terlebih dahulu sebelum datang. Ada juga Galeri Bumi Parawira. Berjarak sekitar 300 meter dari stasiun Bogor, Galeri Bumi Parawira ini bisa jadi tempat wisata yang bisa disambangi ketika liburan akhir pekan. Ini menyajikan kisah perjalanan para pemimpin di kota Bogor dari masa kerajaan Pajajaran hingga saat ini. Selain itu terdapat banyak koleksi barang-barang antik seperti lukisan yang menggambarkan kejadian sejarah di kota Bogor. Kejadian di tempat ini dibagi menjadi dua sesi ya. Kalau mau datang ke sana kunjungannya, sesi tanpa pemandu Rp15.000 untuk biaya masuknya. Sesinya dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang dan sesi siang dari jam 12 sampai jam 2. Sementara untuk tiket bersama pemandu itu Rp25.000 jam 11 sampai jam 12 dan jam 14 sampai jam 15. Galeri Bumi Parawira buka setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu hingga Minggu. Lokasinya di Jalan Kapten Muslihat nomor 21 Bogor Tengah. Kemudian ada juga Museum Tanah dan Pertanian. Ini bisa menjadi pilihan juga, sahabat Sonora. Di sini, tepatnya ini lokasinya di Jalan Juanda juga. Jalan Juanda nomor 98 Kota Bogor. Tempat untuk mengetahui sejarah pertanian Indonesia, jenis-jenis tanah dari berbagai daerah di Indonesia, fosil dan aneka jenis kupu-kupu. Ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, Selasa sampai Kamis. Kalau Sabtu Minggu buka sampai jam 12 siang. Untuk masuk tidak perlu merogoh kocek karena hanya perlu mendaftarkan diri di meja pendaftaran. Dan sebagai info, Museum Tanah dan Pertanian ini tutup setiap hari Jumat dan hari libur nasional.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, update terkini gempa di Nusa Tenggara Timur kembali disampaikan oleh BMKG. Bermagnitudo 7,7 terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami. Ada potensi tsunami dan ada gempa susulan. Ini disampaikan Kepala BMKG Manggarai Barat, Maria Patricia. BMKG awalnya mencatat bahwa gempa pertama terjadi pada pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 7,0. Namun dari hasil pemutakhiran data, gempa tercatat bermagnitudo 7,7. Gempa berpusat di Kabupaten Nagekeo dengan titik gempa 30 km arah timur laut di kedalaman 15 km. Dan magnitudo terupdate 7,7 pada skala Richter. BMKG juga telah mengeluarkan rekomendasi evakuasi kepada pemerintah daerah. Titik siaga, yakni di Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai bagian utara, Sika bagian utara, Ende bagian utara, termasuk juga dirasakan dampaknya di wilayah Sulawesi dan Selayar.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sahabat-sahabat Sonora. Gempa bermagnitudo 7,7 terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan salah satu warga di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Ferry. Selamat pagi, Pak Ferry. Halo, Pak Ferry, selamat pagi. Iya, Pak Ferry, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Pak Ferry, boleh dijelaskan ini Pak Ferry tinggal di mana lokasinya dan... Ya, Pak Ferry, bisa mendengar suara saya? Iya.
1: Saya dengar, Pak.
0: Silakan Pak Ferry.
1: Saya berada di Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada.
0: Suaranya terputus-putus, Pak. Nanti mungkin coba kita hubungi kembali karena ini ya terkendala sinyal dan dari pagi tadi juga memang kami menghubungi beberapa orang di sana untuk bisa memberikan update terkini ya situasi gempa di Nusa Tenggara Timur. Magnitudonya cukup besar 7,7, ada potensi tsunami juga yang diingatkan oleh BMKG. Kita masih menghubungi beberapa rekan dari dan jaringannya memang belum stabil nih sahabat-sahabat Sonora. Kita akan coba hubungi kembali untuk mengetahui situasi dan dampak gempa yang terjadi, karena beberapa informasi dari BMKG juga diupdate ini sampai ada gempa susulan dan terasa hingga ke wilayah Sulawesi dan Selayar.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, kami masih belum bisa menghubungi ya beberapa kontributor, beberapa pihak di Nusa Tenggara Timur karena memang jaringannya masih belum stabil. Dari Pak Ferry tadi yang coba kami hubungi, beliau berada di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur yang cukup dekat dengan pusat gempa. Tadi menginformasikan melalui pesan WhatsApp bahwa gempa yang terjadi pada pukul 5.59 waktu Indonesia Tengah ini mengakibatkan kepanikan dan kerusakan di beberapa tempat. Nah, berhubung tempat tinggalnya ini dekat dengan pesisir, banyak warga diumumkan dari gereja, dari masjid untuk mengungsi ke arah gunung. Di beberapa tempat sudah didapatkan informasi kerusakan. Maumere ini salah satu yang mengalami kerusakan cukup parah, terjadi di kantor pelabuhan Maumere, bahkan sampai runtuh bangunannya, sahabat Sonora. Nanti kita akan coba update terus ya, ada potensi tsunami yang diingatkan oleh BMKG terkait dengan gempa pada pagi hari ini. Dan kita masih mencoba menghubungi beberapa jurnalis juga dari Tribun ya, Kompas Group, yang akan memberikan update terutama dari sekitar wilayah yang terdampak gempa, baik dari Flores maupun dari Manggarai, di sekitar lokasi gempa bumi yang terjadi pada pagi ini. Pada pukul 5.59 ini sempat terjadi dengan skala 7,0, kemudian gempa susulan terjadi dengan magnitudo lebih besar 7,7 seperti disampaikan oleh BMKG Manggarai Barat, Maria Patricia Seran, dan menurut BMKG berpotensi tsunami untuk gempa pagi ini.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, terkait dengan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur di Flores, sahabat Sonora, saat ini listrik mati total sehingga komunikasi dengan beberapa pihak di sana terkendala. Kami masih mencoba terus menghubungi, kita nanti akan coba lagi, tapi komunikasi memang hanya lewat chat ya. Kami mendapatkan informasi dari salah satu kontributor kami, sahabat kami Pak Ferry di Nusa Tenggara Timur. Beliau tinggal di Maumere lebih tepatnya, dan beberapa lokasi terdampak. Ini informasi dari Pak Ferry di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Pada pagi ini gempa yang terjadi pada pukul 5.59 waktu Indonesia Tengah mengakibatkan kepanikan dan kerusakan di beberapa tempat. Berhubung dekat dengan pesisir, banyak warga diumumkan ini dari gereja, dari masjid, untuk mengungsi ke arah gunung. Di beberapa tempat juga sudah ada informasi kerusakan. Dan Maumere merupakan kerusakan parah terjadi di kantor pelabuhan Maumere, mengalami kerusakan dan bahkan runtuh. Wisata pemandian air panas Soa, Kabupaten Ngada, berubah warna kecoklatan setelah gempa dan berlumpur. Gereja Katolik Soa juga mengalami kerusakan parah. Ada 3 tiang listrik antara jalan yang menghubungkan Ngada dan Ende jatuh di jalan raya. Jalan Ruteng Reo lumpuh total karena longsor. Kemudian kantor Bank BRI Unit Borong Kabupaten Manggarai Timur mengalami kerusakan parah. Rumah sakit juga banyak pasien di Manggarai Ruteng berhamburan keluar. Sementara korban meninggal di Boawai, 1 orang, ibu lansia terjatuh saat lari karena gempa. Dan di Reo, Kabupaten Manggarai Barat, 2 orang, ibu dan anak tertimpa reruntuhan rumah. Jaringan sampai saat ini masih belum stabil, semua hanya bisa komunikasi lewat chat. Sulit sekali berkomunikasi lewat telepon, sementara update ini terus disampaikan. Listrik mati total, sudah 24 kali gempa susulan sampai saat ini. Gempa awal sekitar 5 menit dan guncangannya terasa begitu dahsyat di lokasi. Kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita di sana bisa terlindungi dan bisa terhindar dari dampak gempa yang terjadi di sana, sahabat Sonora. Dan mungkin juga instansi terkait bisa langsung bertindak untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan supaya bisa meminimalisir korban yang terdampak dari gempa tersebut.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, pemerintah saat ini terus mendorong kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan komunitas untuk memperkuat literasi digital masyarakat, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital nasional. Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Bakti Komdigi, pemerintah saat ini terus memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat di daerah dengan program Bakti e-Community. Kegiatan ini sudah berjalan di beberapa wilayah di Indonesia dan baru-baru ini dilakukan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung di kantor desa Ndungga, Kabupaten Ende, masyarakat lokal diberi penjelasan mengenai pemanfaatan infrastruktur BTS Bakti untuk mendukung aktivitas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Muhammad Faisal, Kepala Divisi SDM dan Hubungan Masyarakat Bakti Komdigi menyampaikan, program e-community ini dapat meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di Kabupaten Ende agar berdampak dari sisi ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Pelaksana tugas Sekda Ende, Gabriel Dala, menyampaikan terima kasih kepada Bakti Komdigi melalui program e-community masyarakat di desa dapat pencerahan dalam penggunaan media digital yang baik, aman, dan produktif.

Berita membahagiakan ini datang dari Timnas Indonesia, Timnas Pertiwi, Timnas Putri kita ya, yang sudah memenangkan laga melawan Arab Saudi. Pelatih Timnas Indonesia Garuda Pertiwi, Timo Schoeneman, memberikan kata-kata usai menang 7-0 atas Arab Saudi Putri U16 pada laga perdana babak penyisihan Grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tampil di depan pendukung sendiri, Garuda Pertiwi tampil ganas melawan Arab Saudi. Pesta gol dipersembahkan oleh Fadila, Nafiza Ayasanori, Jaslin Kaila Firial, Shivana Rizka, dan gol blunder pemain Arab Saudi. Ya, disampaikan oleh Timo bahwa harapan dapat menghibur warga Kudus, para penonton yang hadir, tapi juga bisa menginspirasi anak-anak kecil perempuan di seluruh Indonesia supaya mereka juga ingin bermain bola. Sementara itu, soal bola ya sahabat sonora, timnas junior dan senior yang banyak dihuni ya oleh pemain-pemain naturalisasi, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Indonesia memperbolehkan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa, termasuk pemain bola profesional kelas dunia untuk Timnas Indonesia. Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR dan penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berlangsung hari Jumat kemarin. Dan dia mengatakan, mengusulkan ya, dui kewarganegaraan ganda bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang memiliki jutaan diaspora, diantaranya mereka selain atlet-atlet hebat juga ada ilmuwan-ilmuwan yang hebat yang ada di berbagai belahan dunia.

0: Raja singa ingin membagikan buah-buahan, tapi buah yang ada di keranjang sedikit sekali. Raja singa bingung.
1: Aduh, buahnya sedikit sekali. Bagaimana membaginya agar cukup?
2: Bagikan saja sama rata, Raja. Kalau semua dapat sama banyak, pasti tidak ada yang berebut.
1: Benar juga ide kamu, Kancil. Panggil semua hewan ke sini.
2: Kelinci, burung, ayo ke sini. Raja mau bagi buah.
3: Yay.
4: I like it. Aku suka buah.
5: Yes, please. Aku mau.
0: Raja singa langsung memotong semua buah menjadi potongan kecil. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua hewan mendapatkan bagian yang sama.
4: I got it. Itu sudah adil.
5: Thank you so much, Tuan Raja.
1: Sama-sama. Sebagai pemimpin, aku harus memastikan semua rakyatku kenyang dan senang.
0: Karena bersikap adil dan mau mendengarkan masukan, Raja Singa makin dihormati dan disayang oleh seluruh isi hutan.
6: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Kalau kamu penasaran dengan cerita selanjutnya, tenang, masih ada adik-adik yang berbakat lainnya yang akan mempersembahkan cerita di esok hari. Sampai jumpa!

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat pagi, sahabat-sahabat tadi yang sudah juga berbagi info, Ibu Liliani Lukito. Selamat pagi, Ibu Liliani. Happy weekend juga. Salam bahagia selalu. Cuacanya cerah, absen saja katanya. Ada Pak Beni Mite. Selamat pagi, Pak Beni. Terima kasih, Pak Beni, ya, untuk informasinya di Bekasi, ya. Kemudian juga ada Pak Aris. Lalu juga ada tadi Pak Andre, ya. Selamat pagi, Pak Andre. Update dari Flores, sahabat Sonora, dari Nusa Tenggara Timur terkait dengan gempa yang terjadi pagi ini. Saat ini memang listrik masih mati total. Diperkirakan ini sudah 24 kali gempa susulan terjadi. Gempa awal sekitar 5 menit dan guncangannya terasa begitu dahsyat. Anak-anak saat ini diliburkan untuk sekolahnya. Semua wilayah Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur Tengah dan Barat. Kerusakan terjadi di beberapa wilayah di Nagekeo yang menjadi pusat gempa. Beberapa infrastruktur, bangunan rumah, dan fasilitas publik yang runtuh. Ini mengalami kerusakan cukup parah. Untuk wilayah Nagekeo belum terkonfirmasi korban, baik yang luka maupun yang meninggal. Semoga seminimal mungkin, ya, dampak gempa ini, baik material atau korban-korban lainnya, sahabat Sonora, dan bisa terlindungi dari dampak yang lebih parah. Ya, semoga segera dikuatkan juga. Semoga diberikan ketabahan juga untuk semua. Dan penanganannya semoga lebih cepat juga. Itu yang harapan kita bersama, sahabat Sonora. Tetap waspada dan hati-hati. Kalau melansir dari BMKG, memang peringatan awas disampaikan oleh BMKG, yang artinya pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang berada pada status awas diharapkan memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh. Jadi peringatan awas sudah dikeluarkan oleh BMKG. Dan saat ini beberapa wilayah yang terdampak, ya, dan merasakan getaran dari gempa tersebut, ini dari Nusa Tenggara Timur bahkan sampai ke Jeneponto, Sulawesi Selatan, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ya, peringatan awas ini dikeluarkan oleh BMKG, sementara untuk siaga juga dikeluarkan beberapa wilayah seperti Manggarai Utara, Ngada, Manggarai Barat, Selayar, Sulawesi Selatan, ND, bagian utara NTT, Sika, bagian utara NTT, Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sementara untuk status waspada dikeluarkan oleh BMKG untuk beberapa wilayah, antara lain Bima Pulau Sangiang, NTB, Bima Pulau Gili, NTB, Kota Bima bagian utara NTB, Dompu bagian utara NTB, Kota Bau-Bau, kemudian juga Takalar, Sulawesi Selatan, Bone, Sulawesi Selatan, Wajo, Sulawesi Selatan, Luwu bagian timur dan bagian utara Sulawesi Selatan, dan juga Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kalau awas berarti evakuasi, ya. Kemudian kalau siaga artinya pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang berada pada status siaga diharapkan memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat juga untuk melakukan evakuasi, sahabat Sonora. Sementara kalau awas, evakuasinya menyeluruh begitu. Sementara untuk siaga ini arahannya untuk bersiap-siap melakukan evakuasi.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sahabat Sonora, gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pagi ini memicu longsor yang menimbun badan jalan Trans Flores ND Bajawa di kawasan Nangaba. Kondisi ini membuat jalur yang menghubungkan ND dan Bajawa tidak dapat dilalui kendaraan. Adapun pusat gempa berada pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121 derajat bujur timur. Epicentrum berjarak sekitar 3 km timur laut Mbae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Salah satu warga, Ali, ya, mengatakan material longsor membuat akses dari arah Barai menuju Nangaba maupun sebaliknya. Dan akibat material longsor tersebut, jalan terputus, ya, aksesnya menutup badan jalan. Kendaraan dari ND menuju Bajawa tidak dapat melintas. Kondisi yang sama terjadi pada kendaraan yang bergerak dari Bajawa menuju ND. Informasi yang berhasil dihimpun ini menyebutkan longsor terjadi di kilometer 17 arah timur kota ND. Sebelumnya, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang Arif Tiastama mengatakan aktivitas gempa masih berlanjut setelah gempa utama. Ada beberapa gempa susulan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 54 gempa susulan. Dari jumlah itu, satu gempa susulan dirasakan oleh masyarakat. Gempa susulan dengan magnitudo terbesar adalah 6,2, ya, setelah gempa utama terjadi dengan magnitudo 7,7, ya. Selain aktivitas gempa susulan, BMKG juga mendeteksi adanya potensi tsunami melalui alat pemantau yang berada di sejumlah lokasi di Nusa Tenggara Timur.

Ya, sahabat Sonora, gelombang tsunami mulai terdeteksi di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan usai gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami di sejumlah daerah. Berdasarkan pemutakhiran data dari BMKG, ada 8 daerah yang sudah terdeteksi gelombang tsunami. Tsunami di Bau-Bau sekitar pukul 5.47 dengan ketinggian 0,3 meter. Tsunami di Bulukumba dengan ketinggian 0,54 meter. Tsunami di Kawapente 0,38 meter. Kemudian tsunami di Flores Timur ketinggian 0,25 meter. Tsunami di Maurale sekitar 0,94 meter. Kemudian tsunami di Bakalang sekitar 0,14 meter, di Sika 0,19 meter, Labuan Bajo 0,36 meter, dan di Dompu sekitar 0,17 meter. BMKG mengungkap 8 wilayah berstatus siaga dan berpotensi diterjang tsunami. Peringatan ini muncul setelah gempa berkekuatan magnitudo 7. Ini melanda Nusa Tenggara Timur dengan pusat gempa di Nagekeo. BMKG juga menginformasikan gempa berskala MM4 hingga 5 di Ruteng, skala 5 di Kota Bima, skala 5 di Kabupaten Dompu, 4 hingga 5 di Kabupaten Ende, 4 hingga 5 di Labuan Bajo, 4 hingga 5 di Maumere, 4 hingga 5 di Sumba Timur, Kupang, dan juga Sumbawa Barat. Pada skala ini, getaran gempa pada siang hari dirasakan oleh banyak orang dalam rumah, gerabah pecah, kemudian pintu jendela berderit, sementara pada skala MMI5, getaran dirasakan hampir semua penduduk, dan orang banyak terbangun dan barang-barang berjatuhan, sahabat Sonora. Kemudian dilaporkan selain memberikan dampak beberapa akses jalan terputus, infrastruktur kemudian bangunan-bangunan juga dilaporkan banyak yang rusak bahkan runtuh, mulai dari bangunan hotel, fasilitas publik seperti perbankan. Dan tadi juga ada sahabat Sonora Pak Ferry Sutoro, ini juga menginformasikan terkait dengan anjuran atau himbauan untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi bagi warga yang tinggal di sekitar pantai, sahabat Sonora. Kemudian sekolah-sekolah juga diliburkan di beberapa wilayah yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur pagi ini.

0: Sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi, selamat jumpa kembali. Apa kabar Anda di Bincang Otomotif Sonora pagi ini? Tentu saja kita membahas isu otomotif, berbahas hal terkait dengan topik-topik terkait otomotif terkini ya, bersama Pak Bebin Juwana, bersama Bos Bebin. Dan yang menarik memang kalau kita melihat bagaimana masifnya pertumbuhan industri kendaraan listrik dari China. BYD bahkan beberapa data menyampaikan 51% EV di dunia itu dikuasai oleh China. Mungkin lebih sekarang ya, bahkan tidak hanya di Asia tapi juga di Eropa, bahkan Tesla pun sudah kalah begitu ya. Dan itu tentu mengusik sedikit banyak dalam tanda kutip ya, industri otomotif yang lebih dulu ada, konvensional, yang kita tahu rajanya adalah Jepang. Brand-brand dari Jepang ini mulai bersiasat ya, berstrategi. Kita tahu bahwa brand-brand Jepang ini sudah banyak sekali merajai jalanan-jalanan dunia, termasuk di Indonesia ya. Kita bisa sebut brand-brand Toyota misalnya, atau juga brand-brand lain, yang tentu saja dengan kehadiran EV ini, sedikit banyak mulai terancam pangsa pasarnya, penjualannya. Tetapi Jepang juga sepertinya kurang begitu agresif kalau bicara tentang teknologi kendaraan listrik. Nah, saat ini sudah mulai ada kesadaran muncul dari industri otomotif Jepang untuk ayo kita bersatu padu menghadapi kebangkitan teknologi dan kebangkitan otomotif kendaraan listrik dari China. Bahkan seruan ini tidak hanya disampaikan oleh komunitas atau ekosistem otomotif di Jepang, Toyota dan teman-temannya, tetapi juga didukung langsung, diafirmasi oleh Perdana Menteri Jepang. Tentu ini menjadi penting, akan seperti apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah Jepang untuk membuat ekosistem otomotifnya semakin bangkit kembali di tengah persaingan yang semakin menantang ini dengan bangkitnya industri dari teknologi dari China, sahabat Sonora. Kita akan bahasnya bersama Pak Bebin Juwana yang mungkin dari dulu sering bolak-balik ke Jepang, bahkan belakangan ini juga sudah sering ke China gitu, melihat langsung bagaimana perkembangan teknologi yang terjadi di dua negara raksasa ini di Asia Timur untuk sektor otomotif. Pak Bebin, apa kabar Pak Bebin?
1: Salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera. Ya, damai sejahtera ya mestinya buat kita ya.
0: Amin.
1: Karena kita terus diguncang berita-berita yang heboh. Tapi memang menarik kalau sampai Perdana Menteri Jepang mengajak seluruh kekuatan otomotif Jepang untuk kompak gitu ya. Kenapa bisa sampai begitu? Yuk kita sedikit mundur ke belakang melihat sejarah otomotif dunia. Bahwa Jepang itu terlalu pede, percaya diri sekali bahwa hybridlah jawaban kendaraan masa depan. Jepang memang sengaja tidak mengajukan opsi EV, karena dia sadar kemampuannya di bidang baterai itu tidak hebat. Okay. Masih ingat bahwa Jepang sampai sekarang pun kemampuan baterainya masih sangat terbatas. Yang ada di benak mereka adalah solid state. Ya kan? Tapi kan masih butuh waktu untuk sampai ke tingkat produksi massal. Ini masih dalam taraf pengembangan terus yang mereka namakan solid state. Jadi kita paham dulu ya, Jepang saya ingat sekali di awal tahun 2000-an meluncurkan Prius di Amerika, sukses besar, dan itu yang membuat mereka pede. Ingat bahwa market Amerika itu besar sekali, luar biasa. Dan itu yang membuat mereka demikian yakin hybrid lah jawaban masa depan, peralihannya dari berbahan bakar fosil ke hybrid yang mereka yakini menghemat bahan bakar. Oke? Di sisi lain kita lihat industri otomotif China. Di bawah tahun 2000 kita lihat bahwa otomotif China itu masih kaleng-kaleng. Abal-abal. Ya dihina-hina sih. Termasuk saya harus akui, termasuk saya menertawakan Chery QQ waktu itu yang dipegang oleh Indomobil. Chery QQ yang seperti mobil karoseri, tenaganya pas-pasan, diisi 4 penumpang, naik ke gedung parkir, nggak kuat, nanjak. Penumpangnya mesti turun. Itu Yudi mungkin masih sekolah kali ya. Sebelum tahun 2000-an. Antara, ya segitulah. Setelah krisis tahun 98. Ya. Itu yang, apa ya, kelihatannya malah memacu mereka. Nggak ada yang sangka. Saya mungkin pernah berbagi cerita ke Shanghai Motor Show di kisaran milenium itu. Tertawa geli bagaimana mereka mencoba mengkopi mobil dari luar supaya tidak dituntut apa sama pemegang merek. Dibikinlah mobil capcay atau mobil gado-gado. Depannya kayak Honda, belakangnya kayak Mercy. Depannya kayak Mercy, belakangnya kayak Nissan. Udah gak karu-karuan. Itu saya masih ingat. Dan kemudian kalau kita bicara soal EV, kita masuk ke EV nih. Kita juga melihat bagaimana perjuangan Tesla. Saya masih ingat tahun 2000 kecil, artinya sebelum 2005, itu saya ingat saya ke Norway. Kaget saya. Mobil Tesla yang begitu dibanggakan karena harganya di atas 100 ribu dolar. Mobil mewah dong, 100 ribu dolar, ya kan? Itu dijadikan taksi di Norway. Saya bicara sama taksi yang saya naikin, bukan Tesla. Karena Teslanya lewat gitu kok ada taksinya. Dia kalau taksi itu cuma dikasih apa, di atas supir tuh ada kayak lampu taksinya kecil aja. Dompleng gitu. Jangan dibayangin kayak punya Bluebird gede di tengah-tengah gitu. Enggak, kecil aja gitu taksi. Loh, itu Tesla taksi, saya bilang. Iya. Pertanyaan saya cuma simple. Gimana hitungannya? Saya tanya. Itu kan 100 ribu dolar. Dijadikan taksi hitungannya bagaimana? Gimana? Karena di sana kan taksi itu kan punya yang nyetir. Didaftarkan semacam kita, pengertian kita di sini koperasi lah. Jadi kita nggak usah bahas taksinya, tapi kita bahas bahwa EV, kita harus akui yang merintis itu adalah Tesla. Dan saya masih ingat sampai tahun kelima atau tahun keenam, saya kembali ketawa lagi. Ya ampun, 5 tahun, belum untung. Itu ada di media-media, kamu boleh buktikan, boleh cari. Di media-media mainstream Amerika, bahwa Elon Musk masih minta injeksi modal again and again. Belum bisa bagi dividen. Tapi saya juga tidak bisa lupa, anak muda yang saya temui di Amerika mengatakan, one day, kalau saya sudah lulus dan bekerja, I have to drive a Tesla. Wah, saya bilang, ini bibit bakal jadi konsumen Tesla. Betul? Nah, kamu tentunya sekarang kalau ke Amerika, ke Kanada, pokoknya benua sono, di Eropa juga sama, Tesla berseliweran. You see, perintis yang harus berdarah 5-6 tahun pertama. Saya bilang, ini tahun ke-7 udah untung belum sih? Biarpun sedikit aja, itu masih berdarah-darah. Oke, kita kembali ke topik. Ini saya kasih historicalnya dulu. Jadi ada picture-nya dong. Mm-hmm. Ini kelebihannya bincang otomotif Sonora ini. Kita nggak tahu-tahu ke ujung, tapi latar belakangnya apa. Oke. Tidak ada yang menduga perjuangan Tesla, prinsip yang dipegang teguh oleh Jepang soal hybrid, itu China ternyata mengikuti jejak langkahnya Tesla. Nggak ada yang, saya pun tidak bisa menebak. Walaupun tadi saya cerita awal itu awal 2000-an saya ke Shanghai. Nggak ketebak bahwa mereka akan banting setir ke situ. Shortcut-nya ke situ. Mereka jalan pintas ke situ. Dan yang kita lihat hari ini, saya katakan kepada teman-teman media, kok rasanya 5-8 tahun ke depan, kalau ada yang mau mencoba mengejar ketertinggalan di EV, sulit. Okay. Luar biasa. Pertumbuhan, kemajuan teknologi yang sekarang dimiliki oleh China, itu sulit untuk dikejar. Yeah. Mau bukti? Yeah. Baru tadi malam, saya melihat ulasan tentang Toyota BZ3. Kamu tidak akan ketemu di belahan dunia manapun. Cuman kalau mau lihat mobilnya Toyota BZ3, itu adanya di China. Ini strategi Toyota. Dia salaman sama siapa? BYD.
0: Wow.
1: Dia salaman sama BYD, bikin BZ3, BYD yang siapkan baterai dan motornya. Sisanya urusan Toyota. Dan mobilnya hanya bisa ketemu di China. Saya nggak tahu ya, nanti kalau ada importir yang main, tapi setir kiri, ngapain diimpor ke Indonesia? Kalau mau juga dibawa ke Vietnam, bisa dipakai, atau ke Filipina. Setir kiri, dia nggak bikin setir kanan. You see?
0: Sudah mulai, Pak.
1: Akhirnya dikomentari apa? Toyota harus meluluhkan arogansinya dan mengakui memakai baterai China. Mengakui memakai teknologi dari baterai ke motor listrik, motor penggerak China. Suspensi urusan Toyota. Desain interior Toyota. Lain-lainnya biar Toyota punya urusan. Wong labelnya label Toyota. Dan dikomentari apa? Ini adalah strategi yang ditempuh oleh Toyota untuk ngulur waktu. Dia masih butuh waktu untuk menyiapkan yang tanda kutip. Kita juga nggak tahu nih kapan munculnya dan seperti apa barangnya. Baterai solid state yang dia gembor-gemborkan.
0: Oke.
1: Jadi, kalau sampai Perdana Menteri mengatakan ini harus kompak nih. Kalau nggak dihabisin. Nah, serunya lagi karena Toyota bikin BZ3 sedan ya bentuknya di China untuk pasar China. Biar bagaimanapun kan dari sekian miliar orang, masa yang nggak ada yang masih cinta sama Toyota sih? Yeah. Betul dong? Sampai disebutkan harganya kalau saya nggak salah 169.000 renminbi uang China. Nah, itu di komentari bahwa harga segitu tumben Toyota bisa bikin mobil dengan harga segitu. Ya tentunya cukup menarik lah buat masyarakat, karena masyarakat China domestik sendiri kan termasuk penggemar sedan. Ya kan? Yeah. Yang seru nih, BYD bikin mobil seperti K-Car. Kamu tahu K-Car? Mobil kotak kecil ala Jepang. Suzuki punya, Daihatsu punya, Honda punya, Toyota udah nggak punya, Nissan punya, Mitsubishi punya. Jadi ibu-ibu kebanyakan sih ini marketnya ibu-ibu. Mobilnya kecil, kotak. Mm-hmm. Kalau kamu mau bayangin, itu seperti carry minibus tahun 80-an. Kamu tahun 80-an udah lahir belum sih?
0: Belum, Pak. Ya?
1: Oh, berarti kamu masih muda sekali ya. Tahun ya sampai kayak awal 90 adalah. Kebayangkan carry kecil atau Mitsubishi 120 SS. Okay. Minibus yang kecil banget, kecil banget. Nah, BYD bikin mobil ala K-car, mudah-mudahan masuk Indonesia. Ntar supaya kamu tahu K-car. Tapi abis ini kamu buka YouTube, kamu tulis yeah. K-car, ya, kamu yeah, kamu yeah. cari, ya kan? Okay. Full electric, ayo loh. Kan di Jepang belum ada.
0: Hmm, ya.
1: Yeah. Ya kan? Jadi salaman itu, oke, okay, kamu silahkan marketing di apa, menjual di sini. Di China sedanmu, tapi saya juga jual K-car di Jepang. Kenapa saya berharap di Indonesia masuk? Karena setir kanan, Yud. Full battery, mobilnya kecil. Kalau saya sih tertarik, saya sangat tertarik. Ingat, Jakarta sudah begitu macet, cari parkir setengah mati, listrik pula, jadi saya udah gak kenal gage. Terjawab semua enggak? Ayo, saya tanya sama kamu. Terjawab semua enggak? Itu kamu duduk 5 penumpang dewasa, nyaman.
0: Oke. Okay.
1: Masih bisa bawa barang. Karena bentuknya kan kotak, boxy banget. Mm-hmm. Boxy kecil. Dan begitu listrik kan enggak perlu hidung untuk mesin. Oh, dia enggak ada mesinnya. Paling taruh di depan itu tuh air wiper, controller kan gitu-gitu kan.
0: Ya buat belanja antar sekolah
1: di lantai, gitu. Walaupun kecil stabil, jalan gak geludugan, pintu gak kompreng-kompreng, kok gak kaleng-kaleng lah. Kalau saya tertarik, saya sangat menantikan itu. Karena dulu waktu belum, BYD belum bikin beginian, saya tuh tertarik sama K-car. Tapi kalau dibawa ke Indonesia, harganya jadi 500 juta. Siapa yang sudi keluar 500 juta buat mobil sekecil itu? Dan kalau pasar domestik Jepang, mesinnya di bawah 1000 cc. Kadang 600 cc turbo,

0: Zaman
1: Iya,
0: itu ya, Pak.
1: bahwa di Republik ini tidak ada mobil yang boleh di bawah 1000 cc. Keren kan peraturan kita, peraturan peninggalan yang tidak pernah diusik. Padahal kalau mau bicara irit bahan bakar, 600 cc, 800 cc, di bawah 1000, yud. Kalau butuh kencengan dikit, tarikannya nggak terlalu lemot, kasih turbo. Turbonya tuh kira-kira kayak bungkus nasi gudeg lah. Kecil, kan cuma buat ngangkat pertama doang. Mobil segitu kan nggak perlu kenceng-kenceng, lari 100-120 udah lebih dari cukup.
0: Ya.
1: Iya kan? Nah ini tadi kembali ke topik. Kenapa? Karena Jepang memang nggak siap. Nggak siap kalau mau menghadapi kompetisi dunia. Masih ingat ketika Toyota melempar isu, ini ke global, soal hidrogen.
0: Ya.
1: Kan kita udah pernah bahas.
0: Rame itu ya, betul Pak.
1: Ya yang melempar isu Toyota kok siapa bilang dianggap sepi. Ya udah pasti rame lah. Tapi lebih kan ramah. Saya katakan, logis nggak sih? Negara mana yang mau menyiapkan pompa gas hidrogen? Sebetulnya dua merek rasa ingat saya yang sudah siap dengan mobil hidrogen. Toyota dan Honda. Mau pakai di dalam negeri apa Jepang, ya udah pastilah Jepang mau siapin yang namanya pompa hidrogen. Toyota gitu loh yang minta. Amerika nggak ketemu, di Inggris cuman ada beberapa pompa hidrogen, Jerman yang begitu mengagungkan teknologi juga nggak siap dengan pompa hidrogen, cuma di negara bagian Bavaria kalau nggak salah ada beberapa pompa hidrogen. Tapi kan Jerman kan bukan cuma negara bagian Bavaria, masih ada yang di utara segala macam di tengah. Jadi kalau kita bahas kenapa Jepang sampai harus kompak dalam menghadapi pasar dunia, karena marketnya dimakan oleh EV. Tadi kamu menyebutkan EV-nya saja 50% ada di tangan China, sementara total marketnya sih kayaknya belum ada 50% sih. Total market lo ya, maksudnya total market dunia yang di ini. Tapi kalau baca data bahwa tahun lalu BYD itu ekspornya sampai ekspor total productionnya sampai 4 juta unit EV, ngilu-ngilu sedap sih. Ya. Inilah potret otomotif global saat ini. Bagaimana Jepang perlu berhati-hati dalam menentukan sikap. Saya sendiri berpikir kalau Jepang tidak terlalu sombong dan mau bekerja sama tuh bukan dalam arti apa-apa sih Yu, dalam arti ya udah beli aja baterai dari China, gitu kan. Kalau mau mengembangkan motor listriknya, rasanya Jepang mampu lah untuk setara dengan China. Motor listriknya loh, motor penggeraknya. Tapi kalau baterainya perlu R&D, perlu waktu pengembangan dan sebagainya, ya udah beli aja dari China. Saya yakin, seyakin-yakinnya China akan dengan senang hati menjual produknya. Dia pedagang, mereka pedagang kok.
0: Betul.
1: Mereka tidak berpikiran politis, wah begini begitu. Ya tinggal begitu sampai di pasar, maksudnya di marketnya otomotif, tinggal adu kualitas saja kan. Jepang udah menang dengan reputasi. Ya dong, siapa yang nggak kenal Mitsubishi, siapa yang nggak kenal Toyota, siapa yang nggak tahu kualitasnya Honda. Kan mereka udah ini. Sedangkan China baru hadir, masyarakat dunia perlu waktu untuk

0: memberikan penilaian, saya beberapa kali melihat dan terkejut bahwa contohnya seperti Cherry itu mendapat penghargaan yang tinggi di Australia. Karena ternyata tidak rewel. Terus demikian juga Great Wall. Great Wall dari sisi kualitas itu juga mendapat penghargaan di Australia. Itu kira-kira yang mendengarkan pembahasan ini di Bincang Otomotif Sonora mendapatkan gambaran lah kondisi dunia saat ini tuh seperti apa.
1: Memang sinergi dan kolaborasi itu tidak bisa dihindari, Pak, kalau
0: iya,
1: kita mau
0: jadi
1: maju,
0: udah nggak bisa ini
1: sendiri-sendiri
0: sombong-sombongan
1: terus
0: gengsi-gengsian. Sementara kebutuhan dunia itu kan harus diisi.
1: Betul.
0: Dan siapa yang mau ngisi?
1: Ya, ya. Dan kita tahu BYD sejarahnya juga kan memang jago di industri
0: BYD
1: baterai.
0: BYD itu man baterai. Aslinya itu pabrik baterai.
1: Betul, betul.
0: Baterai buat handphone. Itu pas awalnya. Jadi nggak salah juga kalau Toyota
1: berguru
0: ke BYD. Saya mau beli, ya udah kerjasama.
1: Ya udah, nggak, ya menurunkan ego nggak apa-apa lah ya.
0: Iyalah,
1: kan ada kolaborasi juga di situ. Mungkin dari
0: dan daripada ego terus kehilangan market,
1: iya,
0: lebih sakit mana?
1: Betul, betul Pak, betul.
0: Ini kan nggak sama sekali nggak sakit.
1: Iya.
0: Cuman tidak boleh sombong aja.
1: Tidak boleh sombong.
0: Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Wow, karena saya menguasai market sekian tahun, berapa tahun ya? Toyota number one tuh berapa tahun ya? Rasa lebih dari 6 tahun loh.
1: Puluhan gak sih Pak? Lama, udah lama, lama kan? Sampai, ya Avanza itu sejuta umat ya, ada sebutan seperti itu. Oke. Tadi Pak Bebe juga sharing soal mobil yang boxy itu, kayaknya cocok buat di Jakarta, dalam kota, antar. Jadi kalau di
0: kita tunggu loh. Kita tunggu deh. Saya kalau juga, maksud saya gini, itu kan pendapat saya, Yud. Ya kan? Tapi saya sendiri masih mau belajar respon market kita, masyarakat Indonesia terhadap mobil seperti itu tuh gimana sih? Ngerti?
1: Iya, iya.
0: Apakah memakai nalar dan logika atau lebih memilih, oke, biar tekor asal kesohor. Maksudnya apa biar tekor asal kesohor? Kita bicara SUV itu kan nggak ada yang murah. Mau EV kek, mau pakai bensin kek, mau hybrid kek, SUV itu nggak bisa murah. MPV lumayan mahal, ya kan? Kenapa saya pakai istilah biar tekor asal kesohor? Kan itu mahal. Artinya apa? Kalau Anda harus menghadap ke lembaga keuangan, cicilannya kan nggak murah. Itu loh maksud saya.
1: Iya, iya.
0: Iya kan? Sampai tekor-tekor gitu loh. Tapi kalau by logic, by nalar, iya ya. Saya sehari-hari kan kalau 4 tempat duduk, 5 tempat duduk, suami istri dan 3 anak cukup, plus mau pulang bawa belanjaan juga masih punya bagasi, bukan harus dipangku belanjaannya. Why not?
1: Yes.
0: Ngerti maksud saya kan?
1: Betul.
0: Ke situ. Makanya saya katakan, saya pun masih ingin belajar melihat respon pasar ngelihat mobil kayak gitu tuh seperti apa. Apakah masih berpegang pada gengsi? Wah, tetangga sebelah pakai SUV, masa mobil gua kotak kayak dus begitu. Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Ngerti maksud saya?
1: Ngerti, Pak.
0: Lebih ke situ atau iya ya kan gua cukup. Terus nanti kalau lebaran gimana pulang mudik? Ya sewa aja mobil menurut saya loh. Enggak cukup nih. Karena yang mau dibawa lebih banyak. Ya udah sewa aja mobil. Lu perlu yang segede Innova, ya sewa Innova. mobilnya kunci di rumah.
1: Ini cocok untuk kalau pagi-pagi itu banyak ini Pak, anggota macan ternak sama ibu-ibu macan ternak, bapak-bapak ternak teri Pak. Mama-mama cantik antar anak sama ternak teri antar anak antar istri katanya gitu. Jadi ya, cocok lah ya mobil itu ya Pak.
0: Serius?
1: Oke, siap. Kita tunggu kapan datangnya ya di Indonesia.
0: Saya lupa dengan, namanya apa, BYD pokoknya model K-car.
1: Dengan boxing. Harga yang worth lah
0: ya,
1: Pak.
0: Ya pastinya lebih ini dong.
1: Affordable gitu.
0: Iya pasti terjangkau. Saya yakin, itu saya punya keyakinan. Karena yang tadi saya cerita, kok K-car sampai ke Indonesia harganya 500 jutaan gitu ya. Ya terang, di sana harganya berapa? Kalau dirupiahkan mungkin 100 juta, 120 juta. Kalau dirupiahkan. Tetapi kan perpajakan Indonesia kan top. Iya. Tinggal kamu kali tiga.
1: Iya,
0: mungkin jadi sendiri. Kali tiga setengah. Bukannya jadi setengah miliar.
1: Sama
0: selesai
1: aja.
0: Selesai udah.
1: Sama aja. Tetap aja mahal Pak.
0: Tetap mahal. Gitu.
1: Oke. Menarik nih, ini jadi insight yang menarik ya, sahabat-sahabat yang punya rencana untuk punya kendaraan, apakah masih wait and see atau ya udah beli yang ada dulu. Tapi ini gini, kita penting kita miliki literasi seperti ini karena tadi Pak Bebin juga, apakah kita akan mengedepankan fungsional ya, atau tadi asal biar tekor asal kecohor gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Bebin untuk waktu dan diskusi yang menarik ini di Bincang Otomotif Sonora. Kita ketemu lagi pekan depan dengan topik-topik menarik lainnya Pak. Sehat selalu.
0: Oke.
1: Pak.
0: Sampai jumpa.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: mohon untuk my lovely husband, selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk selalu.
2: Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Hey, sahabat Sonora, it's me, Sonny Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sonny Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang sahabat Sonora. Jumpa lagi di AMKM. Anda meminta kami memutar siang hari ini di FM 92 Sonora Jakarta lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat akan saya putarkan. Jadi silakan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit Anda, boleh WhatsApp dari sekarang ya, 0812-122-9200. Dan juga bisa sertakan nama, alamat singkat, lagu pilihan Anda. Boleh berkirim salam juga siang hari ini. Mas Terry Kurniawan yang ada di Latu Menten, Grogol, Jakarta Barat. Ini dia lagu yang Anda minta dari Guns N' Roses, Don't Cry.

Guns N' Roses Don't Cry sudah membuka perjumpaan di siang hari ini. Mas Terry Kurniawan tadi yang request selamat siang untuk Ibu Nur tadi mau dengerin satu lagu dari Titi DJ dengan Sang Dewi di Pekalongan. Salamnya buat sahabat-sahabat Sonora saja. Kemudian juga ada siapa ini? Bonifacius Gozali, Pak Boni, selamat siang. Lagunya Forever Young, David Guetta, Alpha File. Salamnya untuk semua kru dan sahabat Sonora terkasih. Salam sehat dan selamat menikmati hari liburnya. Ini long weekend ya. God Bless Us, lagunya dari David Guetta, Forever Young, sudah masuk playlist juga siang hari ini.

0: Dari David Guetta, ini lagu aslinya Alpha File di remake dengan sentuhan ya khas musiknya di David Guetta yang ada ala-ala EDM ya. Sudah kita simak siang hari ini, semoga semakin membuat Anda semangat yang sedang berada di jalan, terutama hati-hati yang sedang bekerja. Ya meskipun long weekend, kita sering ngomong long weekend, happy weekend. Banyak juga yang tetap kerja di siang hari ini. Semangat ya, sahabat-sahabat yang semangat harus bekerja di siang hari ini. Yang lagi di jalanan, yang lagi di tempat usaha, di tempat kerjanya masing-masing. Semoga lancar-lancar, saya doakan hari ini semua sukses, banyak rezeki, banyak cuan ya. Amin. Selamat siang Pak Deddy Kustedi, lagunya dari Coldplay dengan Fix You. Wah, ini lagu mendayu-dayu, semoga membuat semuanya istirahat yang lagi di rumah bisa bersantai, semakin relax gitu ya. Dan satu permintaan lagu datang dari Ibu Luciana Wijaya. Hai Mbak Lucy, Bu Lucy, mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Selamat siang Om Yudi, saya Mami Lucy, maminya Fensa. Om request dong lagunya Bon Jovi, Thank You. Diperuntukkan untuk suamiku atau papinya Fensa yang hari ini berulang tahun. Tapi Tuhan Yesus sudah menjemput dia di tanggal 12 Juli kemarin. Tuhan Yesus lebih sayang beliau. Doa kami untuk suami dan untuk papinya Fensa. Semoga damai sejahtera, kehidupan kekal abadi di surga bersamanya. Amin. Terima kasih Om Yudi.

dari Coldplay 25 menit di cuaca yang 25 menit dari jam 12 siang maksud saya ya. Di cuaca yang panas terik di luar sana. Gimana cuaca di tempat Anda masing-masing siang hari ini? Oke, setelah tadi ada Coldplay, saya sesaat lagi sebentar lagi akan muterin lagu dari Kesia Lefron, Kata Ingin Usai untuk Ibu Rianti di Gunung Putri. Kemudian tadi juga ada satu lagu romantis, rock klasik yang slow beat banget dari Brian May yang kali ini bersolo karir dalam sebuah lagu hitsnya Too Much Will Kill You untuk Pak Paijo Sabar. Katanya lagu ini spesial diputarkan, ingin diputarkan di AMKM siang hari ini untuk istri tercinta. Ya, kita akan simak lagunya. Hanya di AMKM, Anda meminta kami memutar FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music.

every time gitu ya. Every time. And too much love will kill you dari Brian May. Selamat siang sahabat-sahabat Sonora. Saya mau sapa sahabat-sahabat, ada Mas Arif ya dari tahun 82, saya penggemar setia Radio Sonora khususnya di AMKM. Ada Lexi, ini mengucapkan salam doa untuk NTT atas musibah gempa, semoga lekas membaik. Amin ya. Di NTT maupun di wilayah lain yang juga terdampak ya, karena kabarnya juga menyebabkan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan juga mengalami tsunami di hari ini sahabat Sonora. Semoga semua bisa dikuatkan, diberikan ketabahan, dan yang pasti kita doakan juga dampaknya seminimal mungkin, apapun bentuknya, material atau juga kerugian-kerugian lain dirasakan oleh sahabat-sahabat, dan segera pulih kembali ya. Ada Aristiani, Kak Aristiani selamat siang. Ada Lars, ini sahabat saya dari Filipina. Thank you so much ya sudah bergabung dengan kita. Thank you for joining us di TikTok. Ada Joe Cavalera. Ada di juga ada Mbak Tri Hatman dari Bali yang harus bekerja dari Bali Selatan ke Bali Tengah. Semangat ya Mbak Tri. Mau dengerin lagu dari Air Supply, sudah disiapkan kali ini untuk Mbak Tri, spesial lagu dari Air Supply dengan lagu yang sangat cantik pastinya ya. Ada satu lagu untuk Naufal di Jawa, di Jakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur. Mau diputarkan lagu dari REM, Losing My Religion, lagunya buat sahabat-sahabat Sonora semuanya. Dan untuk kru yang bertugas juga. Kemudian tadi juga ada satu permintaan lagu yang datang dari Teds. Halo Pak Teds, lagunya dari Superman. Dengan Superman dari Five for Fighting. Ditunggu ya, sudah disiapkan lagu-lagunya siang hari ini. Pokoknya stay tune terus di AMKM, Anda meminta kami memutar. Kita ke lagunya Air Supply dulu untuk Mbak Tri yang ada di Bali. Ini dia Mbak Tri lagunya. Semangat ya kerjanya.

0: dari R.E.M. Losing My Religion. Ini banyak yang dengerin atau minta diputarkan lagu-lagu yang berbau rock ya. Genrenya tuh rock gitu. Kalau sahabat-sahabat suka dengan lagu-lagu rock klasik, boleh stay tune nanti malam di Sonora dari jam 10 sampai jam 12 malam. Itu lagu-lagunya rock klasik semua. Full 2 jam, non-stop, tanpa jeda iklan. Diputarkan langsung memanjakan para pecinta rock klasik setiap malam minggu ya, jam 10 sampai jam 12 malam. Bisa dengerin nanti. Oke, kita lanjut lagi AMKM malah siang hari ini. Saya akan ketemu tadi dengan Sansan Liandri. Cici, terima kasih ya. Ini Cici Sansan Liandri, lagunya Spice Girls dengan Viva Forever. Kemudian ada Mas Fadil, lagunya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Sudah direquestkan juga siang hari ini. Ada satu permintaan lagu yang datang dari Sebastian Hartono ya, Mas Sebastian Hartono. Ini juga berkirim voice note. Kira-kira lagunya apa nih Mas Sebastian? Silahkan.
1: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara AMKM Siang. Selamat siang Mas Yudi. Nama saya Sebastian Hartono. Saya ada di Bintaro, Sektor 9, Tangsel. Seperti biasa Mas Yudi, saya mau request lagu. Judul lagunya Saat Bahagia, penyanyinya dari Ungu featuring Andin. Lagu ini ucapannya untuk Dr. Felicia Hartono yang sedang praktek di Menteng. I love you with all my heart, forever and for always, and you always be in my heart. Dan lagu ini ucapannya juga untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC dan juga seluruh pendengar setia MKM Siang dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Cuacanya lagi panas terik nih. Semangat juga untuk Mas Yudi ya, udah mau dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Tetap semangat, merdeka. Thank you Mas Yudi.

semangat yang sedang berjuang, yang sedang mengusahakan sesuatu untuk hidupnya, kita usahakan lagi dari batas senja. Lagu yang memberikan spirit ya. Jangan menyerah, kalau enggak hari ini bisa besok. Kalau enggak besok bisa minggu depan. Kalau enggak minggu depan bisa bulan depan. Kalau enggak bulan depan bisa tahun depan. Jadi terus berusaha, terus berikhtiar dengan doa tentu saja, dengan kekuatan semua itu. Percayalah tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Gitu kata orang bijak katanya ya. Semangat kalau gitu ya untuk Anda yang sedang berjuang untuk mewujudkan semua impian-impian Anda. Lanjut lagi siang hari ini saya akan putarkan lagu dari Bee Gees, Love You Inside Out and Out, dari permintaan lagu yang datang dari Heru di Banjarwijaya, Tangerang. Salam untuk Noni dan Cimut, salam sayang selalu dari Heru. Kemudian selamat siang juga ada Anthony Ian Jonathan ya, di Bekasi Timur. Salamnya untuk Elizabeth Elson, lagunya dari Flume featuring Tove Lo, Say It. Dan tadi juga lagu Tentang Aku dari Jingga. Ini permintaan lagunya datang dari Mas Arif yang katanya sudah dengerin Sonora, dengerin MKM sambil ngopi, kopinya kopi hitam. Mantap sekali kalau gitu. Tentang Aku ya sudah masuk playlist juga siang hari ini. Kita dengarkan lagu-lagunya di MKM Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Baik, dari Bee Gees Love You Inside Out sudah kita simak satu jam yang kedua di AMKM. Anda meminta kami memutar. Terima kasih ya sahabat-sahabat yang juga menyaksikan, setia menonton lewat TikTok. Suasana di studio siang hari ini, saya sendirian di studio dengan teman-teman, jadi ngerasa ada yang nemenin gitu ya. Thank you so much, terima kasih banyak. Ada Tika, lagu dari Usher dengan Separated. Ini sudah disiapkan, ini akan diplay sesaat lagi. Kemudian tadi ada Pak Joko Priyono di Lubang Buaya, lagunya Teh Hijau. Dari Tulus, kirim salam buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Dan juga satu lagu untuk Joe Cavalera, lagunya dari Howie Day dengan Collide. Sudah masuk playlist juga di AMKM siang hari ini. Stay tune terus ya.

0: Holiday dengan Clyde, sahabat Sonora masih di AMKM. Anda meminta kami memutar. Selamat siang, ada sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui TikTok. Di siang hari ini ada It's Me, ada Kak Moza, ada Zizi, selamat siang. Ada Bunda Berliana juga, selamat siang. Ada Lucia Ida, kemudian juga ada Princess Elsa Joy yang gabung dari Belanda. Belanda katanya ya 5 jaman lah dari bedanya dengan Jakarta, jadi baru mau sarapan. Selamat menikmati sarapannya, dan nanti tanggal 17 di hari Senin mau ke KBRI ikut upacara di sana ya. Ada kuliner Indonesia, jadi bisa mengobati kerinduan terhadap Nusantara. Bu Sapta yang baru saja OTW pulang kantor. Semangat ya, hati-hati di jalan Bu Sapta. Ada juga tadi sahabat kita yang kejebak macet di mana tadi, dari Depok, dari Sawangan. Oh, Kak Moza ya. Kak Moza lagi di jalan menuju Tol Pamulang arah bandara, macet tos banget siang hari ini. Semoga cepat sampai ke tujuan, hati-hati. Jangan emosi ya, semoga santailah dengan lagu-lagu yang diputarkan di siang hari ini ya. Hati-hati di jalan untuk Kak Moza atau It's Me for R siang hari ini. Krishna juga, aduh Abang Krishna selamat siang. Semarang siang ini juga panas banget, mudah-mudahan gak meleleh. Jangan ya, jangan ikut meleleh. Davina selamat siang. Dan kita tentu masih mendoakan untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Flores dan sekitarnya sampai ke Sulawesi Selatan, sebagian wilayahnya ya di pantai yang selatan Sulawesi itu yang terdampak gempa yang terjadi tadi pagi. Gempa susulannya lumayan banyak, tapi yang paling besar itu pagi hari sekitar pukul 5, hampir pukul 5 pagi, 7,7 skala Richter magnitudonya. Dan ini menyebabkan beberapa infrastruktur rusak, jalan yang kemudian ada longsoran sehingga tertutup aksesnya. Semoga dikuatkan dan bisa diminimalisir dampaknya dan bisa dipulihkan kembali begitu ya secepatnya. Terima kasih tadi ada sahabat kita Kak Karti, lagu dari Enrique Iglesias dengan Bailando sudah masuk playlist. Kemudian ada Vidi Whitney Houston dengan The Greatest Love of All sudah masuk playlist juga. Dan satu permintaan lagu datang dari Kak Zizi. Silakan Kak Zizi, mau lagu apa siang ini?
1: Assalamualaikum buat para sahabat Sonora. Selamat siang semuanya. Loh kok jadi Z ya? Terutama buat host kita tercinta Mas Yudi. Ya. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, yang sendirian di kantor, semangat terus. Zizi mau request satu lagu buat sahabat semua. Apa ya? Audi aja deh, Audi featuring sama Nindi, judulnya Untuk Sahabat.

itu aja. Pokoknya semuanya sehat-sehat selalu. Dan lagu ini aku tujukan buat para sahabat Sonora dimanapun kalian berada, terutama Ibu Rianti, Mbak Asti, terus ada siapa, Bunda Orisa, Bunda Orisa, dan lain-lain deh pokoknya.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, greatest love of all. Whitney Houston sudah kita putarkan untuk sahabat-sahabat Sonora yang terus setia bersama kita di AMKM. Anda meminta kami memutar. Tersisa waktu yang tidak banyak, hanya 17 menit ke depan ya. Jadi lagu-lagu atau request yang baru masuk, sepertinya kita lihat ya, akan sulit terputar karena ini yang masuk dan belum terputar dari siang, juga dari jam 12 tadi juga lumayan banyak. Ada Ibu Hartia, ada Kakak Karti, Ibu Kak Nur Anugraini, ada Zin Mei Mei, ada Zizi, ada Paman Pele, waduh, Baliando tadi sudah kita, Bailando. Siapa lagi tadi? Davina, halo Kak Davina. Kemudian juga ada sahabat kita Keniki. Bon Jovi-nya sudah terputar tadi di awal-awal. Kemudian juga ada Anna Vera. Kak Anna, terima kasih banyak sudah ikutan juga. Backstreet Boys-nya yang mana nih? Eddie Junaidi, Stuck on You Bro dari kota Cirebon katanya. Selamat siang untuk Ibu Sylvia yang sedang lunch dengan anak dan cucu. Sehat selalu, happy terus ya. Ada Pak Philip, selamat siang juga dari BSD. Pak Philip mau dengerin lagu dari Alan Walker yang Faded, lagunya untuk sahabat-sahabat semua Sonora semuanya, sahabat setia. Ada Pak Edi Sutopo, selamat siang Pak Edi. Salamnya juga buat sahabat-sahabat Sonora, Ibu Endang Setiawati, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Bu Riani Sutopo, Uriza, Ibu Rianti, Foni, Ibu Nur dan Sri. Salam sehat selalu untuk semua yang bacain juga, terima kasih. Oke, kemudian juga Pak Heru tadi sudah terputar ya. Berarti ada Bu Liliani tadi juga di Tanjung Duren, lagunya dari Anne Mary dengan 22. Salamnya untuk semua sahabat-sahabat Sonora yang ada di grup katanya. Salam bahagia, tetap semangat dan happy weekend. Lah, satu lagu untuk siapa ini? Sebentar. Sahabat kita yang tadi sudah WhatsApp juga di 0812-122-9200. Wait, okay. Siapa tadi ya yang sudah ikutan juga siang hari ini? Selamat siang, ada ini dia, Mas Hengki, ya betul ya Mas Hengki. Tetap semangat dan sehat selalu. Minta diputarkan lagu dari Judika, Cinta Karena Cinta. Ditujukan untuk semua sahabat Sonora, jangan lupa ngopi katanya.

dari Alan Walker dengan Faded, sahabat Sonora. Sudah 55 menit dari jam 13, pukul 13 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Artinya hanya sisa satu lagu saja yang akan sempat terputar di AMKM. Terima kasih ya sahabat-sahabat yang sudah request, sudah ikutan partisipasi, sudah berbagi info, sudah meramaikan juga live TikTok saya. Jujur li, saya sendirian di studio, tapi karena teman-teman yang terus setia, teman-teman di TikTok juga yang gak ada habisnya nih ngajakin saya ngobrol mulu ya. Ada aja topiknya. Zizi, Kak Rita, NJ, Ana Vera, kemudian Kak Karti, siapa lagi tadi, Ibu Rianti, Febri, apa kabar Febri? Kemudian juga ada Smiley 23, Anthony, Ian, Jonathan, Sansan, Liandri. Selamat siang juga tadi yang via WhatsApp ya. Ini sekali lagi mohon maaf tidak sempat ya saya putarkan semua lagu karena memang keterbatasan waktu. Pak Edi Sutopo, kemudian Ibu Sri Suliastri, Pak Naufal, juga ada Vensa, ada Deni Rahmat, Bu Eli juga selamat siang, Bu Eli di Tambun. Lalu juga ada Bu Silvia, Pak Wahyu Irawan, Pak Hengki, Pak Hari Hariawan. Juga ada Margi di Jakarta, ada juga Ibu Veronica dari Cibubur. Selamat siang semuanya, terima kasih. Satu lagu penutup dari Lea Salonga, We Could Be In Love, duet with Brad Kane. Ini spesial saya putarkan untuk Ana Vera yang setia dengan di TikTok ya. Oke, kita ketemu lagi di program lainnya sahabat Sonora. Masih banyak lagu-lagu yang akan terus menemani Anda dan program-program lain sampai akhir pekan berakhir ya, long weekend. Have a blessed weekend. Sampai jumpa. Goodbye now.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: This is the news Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.
2: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sonora Chart Mancanegara is finally back. Setelah pekan kemarin, jam program saya ini dikudeta oleh 54 Greatest Hit. So, setelah kita kembali absen di minggu lalu, Sonny Wicaksono for sure akan memimpin perjalanan selama 2 jam untuk menempuh 20 hits mancanegara terbaik dalam sepekan terakhir di Sonora FM. Oh iya, I have sneak peek for you. Yang pertama, di segmen New Music Release akan ada pemutaran perdana dari lagu barunya Katsai dan satu lagu baru Romantic Ballad dari Bruno Mars and Karol G. Also di papan atas chart nanti juga akan ada banyak kejutan. Ada yang turun drastis, ada juga yang melesat tajam. Oh, menarik ya. Kalau gitu, kita akan simpan dulu sneak peeknya. Kita akan umumkan terlebih dahulu lagu yang sayangnya harus kami depak dari chart.

0: Kum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
1: Kita langsung awali Sonora Chart Mancanegara di edisi kali ini langsung ke peringkat 20 sebagai new entry. Kita kedatangan salah satu member grup Blackpink, Jennie, yang menghadirkan karya solo terbarunya berjudul Less Than A Lover. And in just 3 weeks, Less Than A Lover grabbed 21 million views on YouTube. Also the song has been streamed almost 40 million times. Langsung saja kita sambut new entry di minggu ini di peringkat 20, Less Than A Lover by Jennie.
0: Peringkat 20, Venue Sonora Chart Mancanegara. New

pria asal Korea Selatan, BTS. Satu kata buat mereka, sakti. I thought this week they were drowning setelah di edisi sebelumnya terperosok ke peringkat 19. But lucky for them, lagunya Swim ternyata masih diberikan second chance untuk tetap stay di nomor 19. Dan memang grup yang satu ini sakti kok. BTS again and again create another history. Mereka berhasil memecahkan rekor pendapatan tur bulanan di Billboard Boxcar yang sebelumnya dipegang The Rolling Stones selama 7 tahun. Jadi sepanjang Mei tahun ini, BTS mencatat pendapatan fantastis sebesar 127,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 triliun rupiah hanya dari 12 konser. Dengan total 641 ribu tiket terjual, melampaui rekor sebelumnya milik The Rolling Stones dengan 95 juta dolar Amerika Serikat pada 2019. BTS with Swim ada di peringkat 19. Peringkat 19. Zayu.

0: News Traffic and Music Sonora FM.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora Network.
6: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
2: Anda sedang menikmati Sonora Chart Mancanegara yang kembali hadir bersama Sony Wicaksono sampai detik pukul 18 waktu Indonesia Barat. And hello, the number 18. Karena kita akan menuju ke sana untuk bertemu dengan Olivia Dean. Selain namanya yang sedang naik daun, Olivia Dean juga ternyata dikenal sebagai penyanyi dengan jiwa sosial yang tinggi loh. Itu karena peraih Grammy Best New Artist ini pada awal tahun tampil di panggung Brit Awards. Dalam penampilan singkatnya tersebut, Olivia Dean sembari menggalang dana untuk anak-anak yang berkekurangan dan berhasil mengumpulkan lebih dari 175.000 pound sterling atau 4 miliar rupiah. It's so easy to fall in love, mudah untuk jatuh cinta dengan Olivia Dean. And so easy to fall in love, dari Olivia Dean, sekarang duduk di peringkat 18, and it's not so easy to make her fall. Karena di minggu ini, lagunya tersebut masih belum mau bergerak di peringkat 18.
1: Peringkat 18, Venue, Sonora Chart Mancanegara.

0: Baru saja kita dengarkan lagu dari Les Ravim with Boompala yang naik 3 posisi, sekarang ada di peringkat ke-17. Move to next position, we got this duet on number 16. Saya selalu senyum setiap kali mendengar duet yang satu ini, Pink Panthers dan Zara Larsson. Especially Zara Larsson, she always try to give her best for the fans. Buktinya setelah fansnya sedikit kecewa karena Asia Tenggara tidak masuk ke dalam list turnya Zara, dia akhirnya mencari alternatif cara. Dan boom, Zara sudah confirmed bakal tampil memeriahkan F1 Singapore Grand Prix 2026 pada 10 Oktober mendatang. Tapi mungkin fansnya masih berharap ya Zara ke Singapura nanti akan membawa Pink Panthers juga untuk menyanyikan stateside nanti, semoga ya. Tapi lagunya tersebut kini harus turun 2 posisi ke peringkat 16.
1: Peringkat 16, The News.

0: Time.
1: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
2: Most favorite hits are in the chart.
1: Sonora Chart Mancanegara.
3: You're still listening to Sonora Chart Mancanegara with me, Sony Wicaksono, dan kita akan langsung bergerak ke peringkat 15. Hey, the song has just dropped 2 numbers. Ray with Where Is My Husband. Lagu yang diprediksi kuat oleh Billboard bakalan masuk ke dalam nominasi Grammy 2027. Biarpun masih tahun depan, tapi nominasi Grammy 2027 ini akan diumumkan bulan November nanti, not too long from now. Nah, Billboard memprediksi kalau Where Is My Husband dari Ray ini bakal jadi nominasi Song of the Year and also Record of the Year. Yeah, it's still too early memang, but it would still make sense and worth it kalau memang lagu ini benar-benar jadi nominasi Grammy. Setuju nggak?
1: Peringkat 15. Venue. Sonora Chart Mancanegara.

0: So that was Bibi Rexha and Fatless with New Religion yang naik sebanyak 3 strip ke peringkat 14. Nah, selanjutnya nih, juga ikut naik sebanyak 3 posisi ke nomor 13, We Got Aespa with Lemonade, lagu yang terinspirasi dari pepatah populer Western. Kira-kira begini bunyinya, if life gives you lemons, make lemonade, yang punya filosofi pantang menyerah. Dan pepatah ini ternyata juga pernah dipakai oleh Beyonce di albumnya Lemonade di tahun 2016 silam, yang maknanya juga sama-sama tentang ketahanan diri. So, this is Lemonade by Aespa, now stands on number 13, climbs 3 spot for this week. Peringkat 13, The News,
1: Sonora Chart Manca Negara.

0: Wait, hold up, stop.
1: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
2: Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora.
3: Grup K-pop BTS kembali memberi kejutan untuk para penggemarnya melalui single anyar bertajuk Normal. Lagu Normal mengusung nuansa alternatif pop dengan lirik yang mengangkat pergulatan antara kehidupan pribadi dan sorotan sebagai bintang dunia. Lagu ini sejatinya merupakan bagian dari album studio kelima mereka Arirang yang sudah dirilis sejak Maret lalu. Namun BTS memutuskan merilis lagu Normal sebagai sebuah single terpisah 2 minggu yang lalu. Keputusan ini tepat karena lagunya tersebut memecahkan rekor sebagai video musik K-pop dengan jumlah penayangan terbanyak dalam 24 jam pertama di platform streaming Spotify. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, BTS Normal.

Sonorasmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara. Sonora Chart Mancanegara masih mengudara 20 best hits on Sonora FM dalam sepekan terakhir. Masih bersama Sony Wicaksono. Another duet again, kali ini di peringkat 12, we got Dachi and Lady Gaga. Lady Gaga, my favorite female artist, terutama kalau bahasannya sudah soal konser. She's too good at making a great concert performance. Dan ini dibuktikan dengan data dari Billboard Mid-Year Boxcar 2026, tur konser dengan pendapatan tertinggi sejauh ini di tahun 2026 masih dipegang oleh Lady Gaga lewat The Mayhem Bell Tour dengan pendapatan kasar $236.2 juta atau sekitar 4 triliun rupiah. Memimpin tipis dengan selisih sekitar $5.9 juta dari turnya Bad Bunny. Ini dia Lady Gaga and Dachi with Runway turun 2 strip ke peringkat 12. Peringkat 12. Venue

Sensang. Tapi kalau yang ini Zaranya hanya sebagai featuring dari Tyla, the main artist, with the song She Did It Again yang naik dikit aja satu posisi ke peringkat 11. Itu artinya sudah setengah perjalanan. Kita recap dulu yuk, lagu apa saja tadi yang menempati peringkat 20 sampai dengan 11. Peringkat 20.

0: bahwa ada satu segmen yang mana saya akan memutarkan perdana lagu barunya Katsai. New Music Release. New Music Release dari Katsai yang kembali hadir dengan karya terbaru mereka yang merangkum perkembangan Katsai selama 2 tahun terakhir. Jadi grup global tersebut resmi merilis EP atau Extended Play atau album mini bertajuk Wild pada 14 Agustus, menghadirkan warna musik yang lebih berani dan lebih bebas juga. Ada total 5 lagu yang termuat dalam EP-nya dan yang didapuk menjadi lagu utama adalah lagu berjudul Hootie Fruity. Sebagai lagu utama, Hootie Fruity menawarkan perpaduan perkusi bergaya musik Brazilian funk, elemen pop yang kaya dan dentuman drum yang kuat juga. Nah, menariknya video musik Hootie Fruity ini mendapat inspirasi kuat dari video musiknya Britney Spears, I'm a Slave for You, yang sempat ngehits di early 2000-an, di mana koreografi di video musiknya ini diakui sebagai salah satu yang paling menguras stamina para member. Ini dia, New Music Release Sonson Richard Mancanegara, Hootie Fruity by Katsai. New Music Release.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
2: Ya, kita sekarang kembali lagi di Sonora Chart Mancanegara Part 2. Sekarang peringkat 10 sampai dengan 1 alias 10 besar chart. Masih bersama Sony Wicaksono. Langsung aja deh ya, kita sekarang akan mainkan 2 lagu berturut-turut. Di peringkat 9 dulu saya akan spill, lagu ini sayangnya turun cukup banyak. Turunnya 3 posisi ke peringkat 9, Day featuring Times with Randance. Dan sebelum itu kita akan masuk dulu ke peringkat 10 tentu saja. Ada lagu dari Katsai yang naik sedikit aja, 1 urutan ke peringkat 10 dengan lagunya bertajuk Pinky Up. Lagu yang kemudian memperkenalkan satu gestur baru di kalangan Gen Z and also Gen Alpha, yakni gestur Pinky Up. Gestur mengangkat jari clinking yang dulunya ini identik dengan simbol status sosial bagi kaum bangsawan, dan diubah oleh Katsai jadi simbol mindset kepercayaan diri bahwa diri kita harus diperlakukan sebagai sosok yang berharga. Nice move, Katsai.
1: Peringkat 10, Venue.

0: and brown eyes. Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayat. Fast Hit Sonora.
0: Satu gebrakan baru hadir dari dunia musik idol group. Tiga girl group dengan fanbase besar sama-sama bergabung dalam satu lagu. Mereka adalah girl group populer K-pop LeSSERAFIM, girl group rising star dari Korea Selatan ILLIT, dan girl group multinasional KATSEYE. LeSSERAFIM, ILLIT, dan KATSEYE berkolaborasi lewat sebuah lagu berjudul Iconic by Mistake. Lagu yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa menjadi sosok iconic secara tidak terduga. Popularitas lagu Iconic by Mistake ini langsung terlihat dari performa video musiknya. Dalam waktu 1 bulan saja, video musiknya di YouTube berhasil melampaui angka 77 juta penayangan. Lagu ini bahkan bisa menembus chart Amerika Serikat Billboard Hot 100 di peringkat 38 dan chart Inggris Raya di urutan ke-22. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, LeSSERAFIM, ILLIT, dan KATSEYE. Iconic by Mistake.
1: Fresh Head Sonora.

sekitarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara. Lanjut lagi Sony Wicaksono di Sonora Chart Manca Negara. Now move to number 8. Lagu dari Ella Langley dengan Be Her. Sayangnya jauh sekali turunnya. Drops 5 positions to number 8. Tapi biarpun lagunya Be Her turun banyak 5 posisi, tapi Ella Langley harus kita berikan apresiasi karena dialah yang kembali bisa menghidupkan musik country terutama di Amerika Serikat. Ella Langley memimpin pencapaian bersejarah tangga lagu Billboard Hot 100 ketika genre country bisa mendominasi seluruh posisi di 5 besar. Singlenya Just in Texas masih ada di nomor 1 selama 16 minggu. Morgan Wallen with Been By Now di posisi kedua. I Knew It, I Knew You by Taylor Swift di nomor 3. Dan Ella Langley pun juga masuk di posisi keempat lewat lagu lainnya bersama Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. And Stella Lefty with Boston melengkapi posisi kelima. You Are

0: Or decline 6 positions to number 1 dan sekarang turun sampai ke peringkat 7. Elizabeth Taylor dari Taylor Swift. Itu artinya kita akan mendapatkan jawara baru, sahabat Sonora. Sudah ada yang bisa tebak? Masih terlalu jauh ya, karena sekarang baru nyampe peringkat 7 dan akan bergerak ke peringkat 6. Ya, setali tiga uang lah dengan Tay Tay, lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead juga longsor nih, amblas 4 strip ke peringkat 6. Tapi lagu ini sudah membuktikan sebagai hits besar di pertengahan tahun 2026. Meledaknya hits Olivia Rodrigo with Drop Dead ini adalah berkat promosi yang masif tentu saja dan dukungan yang besar. Salah satunya adalah dari Instagram yang ternyata ikut mempromosikan juga lagunya Drop Dead. Jadi Instagram itu sempat membuatkan fitur khusus di akun resminya Olivia Rodrigo, yakni fitur banner pink. Jadi kalau Anda membuka akun Instagram @OliviaRodrigo, akan ada banner kecil berwarna pink yang jika Anda pencet akan mengarahkan Anda untuk mengunggah Instagram story dengan frame khusus dan background lagu Drop Dead. So itulah yang akhirnya bisa nge-boost streaming dari Drop Dead yang sekarang ada di peringkat 6. Peringkat 6, Venue,
1: Sonora Chart, Manca Negara.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrove Pedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mancanegara. Sonora Chart Mancanegara still airing with Miss Only Wicaksono and Needs Big Five. 5 besar chart. Kita buka dengan kembali lagu dari BTS. BTS ini tidak hanya terkenal di kalangan remaja atau anak muda juga sih ya, tapi bahkan ketenarannya nih ya dirasakan juga sampai ke bangku sekolah dasar loh. Jadi one of their member, Jungkook, baru-baru ini dipilih menjadi tokoh utama serta cover di dalam sebuah buku pendidikan anak sekolah dasar atau SD di Amerika Serikat. Jadi di dalam bukunya itu Jungkook diperkenalkan menjadi tokoh dalam seri Favorite Star dan menggambarkan juga perjalanan Jungkook sebelum dan sesudah debutnya di bawah subjudul The Face of BTS. Keren ya. Kalau ini sih sepertinya fans Jungkook yang dewasa juga rela merogoh kocek dalam buat beli buku SD-nya. BTS with Bunny to Buddy now moves up two positions to number 5. Peringkat 5. The News. Sonora Chart Mancanegara.

0: Hollywood.
1: Anda baru saja mendengarkan lagunya Taylor Swift yang lain, I Knew It, I Knew You. Kalau tadi di Billboard Hot 100, baru ada di peringkat ketiga. Nah, kalau di Sonora Chart sudah sampai di peringkat 4 nih. Naik banyak 5 urutan ke nomor 4. So, kita akan break lagi sejenak ya. Kita akan simpan 3 besarnya beberapa saat lagi, karena kita akan kembali masuk ke segmen New Music Release. Yes, New Music Release yang kedua akan saya hadirkan dari lagu yang dibawakan oleh penyanyi asal Kolombia, Karol G, menggandeng seorang superstar bernama Bruno Mars dalam lagu berjudul Still yang jadi bagian dari album studio terbarunya Karol G, Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Yes, judulnya memang bahasa Latin, tapi kalau Still ini featuring Bruno Mars, dia pakai full bahasa Inggris. Jadi album yang baru saja dirilis oleh Karol G tersebut memang menghadirkan sejumlah kolaborasi internasional. Dia berduet dengan rapper asal Amerika Serikat yang lagi terkenal, Drake. Kemudian dia duet dengan penyanyi Latin Jude Lyne, penyanyi Spanyol Rusowski, termasuk Bruno Mars yang menarik perhatian tentu saja. Nah, lagu Still hadir sebagai balada romantis yang mengangkat perasaan ketika seseorang masih menyimpan cinta meski hubungan tersebut berakhir. If You Love, Die With A Smile, a great duet from Bruno Mars and Lady Gaga, seharusnya Anda juga akan suka sih dengan lagu ini. Because it's 6-7 lah. Ini dia sahabat Sonora, New Music Release pilihan Sonora Chart mancanegara, Karol G featuring Bruno Mars, Still.
0: New Music Release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Semua hits terbaik terangkum di sini. Di Sonora Chart Mancanegara.
1: Sonny Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara. Dan kita akan masuk ke tiga besar chart. Di peringkat tiga nih sahabat Sonora, ada lagu yang naik sebanyak dua posisi ke peringkat tiga di minggu ini. We have Levy with Mad Woman. Lagu yang bercerita tentang seseorang yang sadar kalau hubungan yang lagi dijalani itu toxic. She knows there are a lot of red flags, tapi tetap tidak bisa menahan diri buat kembali. Aduh, ada yang relate gak nih ya?
0: Peringkat tiga, Venue Sonora Chart Mancanegara.

A breakthrough song from a breakthrough artist, Temper City with Self Aware, naik juga nih sebanyak 2 strip ke peringkat 2 dan jadi runner up pertama buat mereka di Sonora Chart. Peringkat 1 ada yang sudah bisa tebak sama Bos Nora, lebih baik kita putar aja deh recapnya ya. Lagu apa saja tadi yang menempati peringkat 10 sampai dengan 2? Peringkat 10.

0: Favorite hits are in the chart. Sonora Chart Mancanegara.
1: So, yang jadi jawara baru di Sonora Chart Mancanegara minggu ini adalah penyanyi yang tidak punya banyak gimmick. Tanpa ada banyak gimmick, dia diam-diam menorehkan sebuah rekor. Dia sekarang ada di urutan kedua setelah Taylor Swift sebagai penyanyi perempuan dengan lagu terbanyak yang bisa mencapai peringkat 1 chart Billboard Hot 100. Termasuk yang terbaru adalah lagu anyarnya berjudul Hate Gonna Make You Love Me, lagu dari Ariana Grande yang melesat tajam 7 posisi ke peringkat 1. 5, 4, 3, 2, 1.
2: I am the champion.
0: Ini dia juara Sonora Chart Mancanegara minggu ini.
1: Number 1.

0: Wow, yes wow. Lagu yang baru saja Anda dengarkan ini adalah jawara baru dari Sonora Chart mancanegara dan melesatnya bukan main-main. Hey Dana Mae Love Me naik sebanyak 7 posisi ke peringkat 1 Sonora Chart mancanegara. Terima kasih ya sahabat Sonora, Anda sama-sama sudah mengantarkan saya ke puncak dari Sonora Chart di minggu ini. Dan kalau Anda suka, berarti Anda harus catat nih jadwal program Sonora Chart mancanegara mengudara setiap Sabtu mulai pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Say thanks dulu untuk Music Director Sonora FM 92 Jakarta DJ OC, and also thank you untuk Anda ya yang sudah mendengarkan selama 2 jam kebelakang. See you again next week, and my name is Ondi Wicaksono.
1: This is the new Sonora Chart mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM. Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Weekend itu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora 92 FM dan juga Sonora Network. Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kabarnya lebih happy karena kita ketemu di weekend ya. Selamat datang di Sonora Weekend yang bakal nemenin Anda semua nih sahabat Sonora hingga nanti tepat di pukul 10. Tentunya Olive di sini bakal ngasih banyak informasi buat sahabat-sahabat Sonora mengisi waktu weekend Anda. Coba absen dulu siapa yang weekendnya hari ini melakukan jalan-jalan gitu ya. Semoga waktunya jadi lebih santai ya, lebih happy karena sudah menemui aktivitas-aktivitas lain selain rutinitas pekerjaan. Tapi kalau hari ini masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dituntaskan gitu kan, kegiatan-kegiatan yang kudu banget dilakuin, gak apa-apa juga. Ataupun yang lagi bersantai aja di rumah, mau ngabisin waktu di rumah aja bareng keluarga, tentunya sambil dengerin Radio Sonora kan. Ataupun lagi di jalan, ya boleh banget nih sambil dengerin siaran dari Radio Sonora yang tentunya bakal nyajiin lagu-lagu yang enak banget ya buat didengerin sambil nemenin waktu weekend Anda dan juga informasi-informasi yang nanti akan saya sampaikan. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

Sahabat Sonora, kalau tadi saya udah buka Sonora Weekend kali ini dengan bertanya, kira-kira Anda udah liburan atau merencanakan liburan kemana nih? Nah, saya punya satu informasi yang ini mungkin masih berhubungan gitu ya, apalagi untuk Anda-Anda yang rencananya atau punya rencana mau liburan ke luar negeri. Karena nih, Sahabat Sonora, Paspor Indonesia kini memberikan akses perjalanan yang semakin luas loh. Memasuki 2026, warga negara Indonesia atau WNI dapat mengunjungi hingga 88 negara dan teritori melalui skema bebas visa atau visa on arrival maupun izin masuk elektronik sesuai ketentuan masing-masing negara ya. Meski demikian, Sahabat Sonora, istilah bebas visa ini tidak selalu berarti dapat langsung gitu masuk tanpa persyaratan. Beberapa negara tetap mewajibkan wisatawan Indonesia untuk mengurus visa on arrival saat tiba atau mengajukan izin perjalanan secara daring sebelum keberangkatan. Karena itu penting nih ya buat Sahabat Sonora semua untuk selalu memeriksa aturan terbaru dari negara tujuan sebelum berpergian. Jadi gimana? Udah kepikiran belum mau liburan ke negara mana?

Masih nemenin sahabat Sonora semuanya ya dengan informasi-informasi menarik di Sonora Weekend. Sahabat Sonora, siapa sangka sih sekelompok anak muda yang mayoritas tidak memiliki latar belakang pendidikan musik formal kini bersiap mengguncang panggung dunia? Berawal dari sebuah komunitas independen di Tangerang Selatan yang berdiri sejak 2023, Safara Nusantara membuktikan bahwa keterbatasan sarana bukan alasan untuk berhenti melahirkan karya dan juga prestasi yang luar biasa. Setelah sukses menyabet berbagai penghargaan tingkat nasional, langkah kerja kolektif mereka kini semakin matang. Setelah sukses ya menyelesaikan konser pemantapan Jaya Safara Indonesia pada 27 Juni kemarin. Nah, di bulan Juli, mereka bertolak ke Jepang sebagai satu-satunya finalis dari Indonesia untuk kategori Mixed Choir di ajang internasional The 8th Tokyo International Choir Competition 2026. Nah, perjalanan berharga ini menjadi bukti nyata bagaimana komitmen, harmoni, dan rasa hormat pada kebudayaan ini bisa membawa nama bangsa terbang tinggi di kancah internasional. Yuk, kita berikan dukungan gitu ya, penuh. Dan kita kawal bersama perjalanan anak bangsa ini agar bisa membawa hasil terbaik untuk Indonesia.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sabah Sonora Satrio Wiratama atau yang dipanggil atau disapa dengan Rio. Ini bukan orang sahabat Sonora, tapi anak panda. Tahu gak sih anak panda yang dilahirkan dari pasangan Hucun dan Chai Tao? Ini pasangan panda yang dipinjamkan kepada pemerintah Indonesia dan juga dirawat ya di Taman Safari Indonesia. Nah, bayi panda raksasa pertama yang lahir di Indonesia bernama Satrio Wiratama atau Rio, ini resmi loh sudah dikenalkan kepada publik di Taman Safari Indonesia Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, menurut pendiri Taman Safari Indonesia, Rio perdana tampil di usianya sekitar hampir 6 bulan setelah dinyatakan memenuhi standar kesehatan dan juga keselamatan ya untuk bisa ditampilkan dan juga standar kesejahteraan satwa. Nah, Taman Safari Indonesia ini mengalami 3 kali kegagalan sebelumnya dan akhirnya berhasil mendapatkan kelahiran bayi panda raksasa ini. Kelahiran Rio merupakan hasil kolaborasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi reproduksi satwa, kedokteran hewan, serta pendampingan dari para ahli. Nah, sahabat Sonora, dan ternyata nggak terasa ya, hampir 10 tahun nih Hucun sama Chai Tao dipinjamkan oleh pemerintah Cina kepada pemerintah Indonesia, dan semoga memang satwa-satwa yang dipinjamkan ini bisa tumbuh berkembang dengan sehat ya, tentunya supaya menjaga juga nih hubungan baik antara Indonesia dan juga China. Semoga tumbuh dengan sehat juga untuk Rio yang menggemaskan. Kalau Anda mungkin ada waktunya sahabat Sonora, bingung mau kemana, mau lihat Rio, langsung aja ke Taman Safari kali ya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sabah Sonora, ada prestasi yang diukir Putra Tri Ramadhani, atlet panjat tebing Indonesia yang meraih medali emas nomor lead di World Climbing Series Praha 2026 Ceko. Dan Putra ini menjadi atlet Indonesia pertama loh yang menjuarai nomor lead pada kompetisi tersebut. Wah, keren-keren. Selamat ya buat Putra. Dan masih dari dunia olahraga ya, Indonesia juga patut berbangga karena dua penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Audero dan juga Martin Paes, ini masuk dalam daftar 10 kiper dengan nilai pasar tertinggi di Asia versi pembaruan Transfermarkt ini per 1 Juni 2026. Ya, semoga ini juga jadi pemicu untuk atlet-atlet lain terus mengukir prestasi yang membanggakan ya, tidak hanya untuk diri sendiri tapi bagi bangsa Indonesia.

Masih menemani Anda di Sonora Weekend, sahabat Sonora. Tentunya saya masih punya banyak informasi saya pilihkan untuk Anda ya. Kali ini ada informasi terkait Indonesia yang kembali menambah daftar kekayaan hayatinya. Seekor burung kipasan endemik dari Pulau Babar, Maluku resmi dideskripsikan sebagai spesies baru dengan nama ilmiah. Nah, ini namanya menarik, sahabat Sonora ya. Ripidura lagu ceria. Apanya nih yang ceria? Meski sekilas mirip dengan kerabatnya dari Kepulauan Tanimbar, penelitian morfologi dan bioakustik ini membuktikan bahwa populasi di Pulau Babar memiliki karakteristik fisik dan vokalisasi yang berbeda secara konsisten. Nah, tadi ya, kalau saya kok agak salfok dengan nama lagu cerianya. Nama lagu ceria ini diambil dari frasa lagu ceria, merujuk pada suara khasnya yang menjadi salah satu pembeda utama spesies ini. Penemuan ini menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil Indonesia masih menyimpan banyak misteri evolusi dan keanekaragaman hayati yang belum sepenuhnya terungkap, sekaligus menegaskan pentingnya penelitian dan konservasi biodiversitas Nusantara.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, buat Anda warga Serpong Bogor ya, ataupun warga yang suka banget berkunjung ke arah Serpong maupun yang ke arah Bogor nih, ada informasi kalau tol Serpong Bogor via Parung ditargetkan memangkas waktu tempuh Bogor hingga Tangerang menjadi sekitar 45 menit aja. Wow, dengan rute kurang lebih 32 km yang terbagi dalam 4 seksi dan masuk dalam rencana jaringan JOR 3. Menariknya, proyek bernilai 12,35 triliun rupiah ini memakai skema KPBU tanpa dukungan APBN, sehingga pembiayaan, pembangunan, operasi hingga pemeliharaannya ditanggung badan usaha selama masa konsesi 40 tahun. Kalau tol ini jadi beroperasi, menurut Anda wilayah mana sih yang paling terasa dampaknya?

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk selalu.

0: di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Sonora Network.
2: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, kalau di awal Sonora Weekend tadi saya udah ada info beride juga untuk sahabat Sonora yang mungkin bingung mau menghabiskan weekendnya kemana. Tadi di awal saya bilang salah satunya mungkin bisa mengunjungi bayi panda gemas Rio di Taman Safari. Nah, kalau nggak pengen jauh-jauh amat gitu ya sahabat Sonora, ada kok tempat di Jakarta yang juga bisa mungkin menjadi referensi Anda menghabiskan weekend kali ini sambil jogging-jogging santai ya, jalan-jalan sore ya, geraknya dapet gitu kan, rekreasinya juga dapet. Karena di tengah padatnya aktivitas dan hiruk-pikuk kota, tempat ini menawarkan suasana yang sejuk, asri, dan penuh kehidupan. Dari rindangnya pepohonan, berbagai satwa yang terawat, hingga momen sederhana menikmati udara segar, semuanya menjadi pengingat bahwa alam selalu punya cara untuk membuat kita merasa lebih tenang. Ragunan, sahabat Sonora, bukan hanya tempat rekreasi tapi juga ruang belajar untuk lebih mengenal dan menghargai keanekaragaman hayati di Indonesia. Setiap sudutnya ini menyimpan cerita, setiap langkah menghadirkan pengalaman baru, dan setiap kunjungan selalu meninggalkan kesan yang berbeda.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Sahabat Sonora, kalau menikmati mendengarkan radio buat Anda itu adalah hal yang biasa gitu ya. Kadang kami nih penyiar suka bertanya-tanya gitu, masih ada gak ya yang dengerin? Nah, sahabat Sonora, ternyata nih di tengah dominasi platform digital dan juga layanan streaming, radio masih memiliki tempat tersendiri di Indonesia loh. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025 menunjukkan hanya 9,48% penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan radio. Namun, sebagian besar pendengarnya merupakan kelompok usia lanjut yang tetap setia mengikuti siaran radio dalam aktivitas sehari-hari. Menariknya, Jakarta menjadi salah satu daerah dengan basis pendengar radio terbesar di Indonesia. Meski jumlah pendengarnya ini terus menurun, namun memang radio tetap relevan sebagai teman perjalanan, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi, sekaligus membuktikan bahwa media konvensional ini masih mampu mempertahankan audiens yang loyal di tengah era digital. Nah, sahabat Sonora, nah kali ini memang Radio Sonora juga secara khusus gitu kan, tidak hanya ingin tampil konvensional dan itu-itu aja, tapi kami juga tentunya mengajak sahabat Sonora ya join nontonin radio gitu kan di live TikTok kita ya. Tiap hari gitu kan sahabat Sonora bisa liatin live TikTok kalau pagi, terus kalau siang lagi AMKM, terus kalau Senin sampai Jumat kan ada AMKM malam juga. Semoga ini juga bisa menjadi cara untuk kita lebih dekat ya. Radio bisa menjangkau lebih dekat lagi pendengarnya di era digital saat ini.

Sahabat Sonora, tahu nggak sih Indonesia ternyata masuk ketiga besar negara dengan geopark terbanyak di dunia, sejajar dengan Italia yang sama-sama memiliki 12 geopark UNESCO. Geopark bukan hanya destinasi wisata alam ya Sahabat Sonora, tetapi juga kawasan edukasi yang menggabungkan konservasi, budaya lokal dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Menunjukkan kuatnya pengelolaan warisan geologi sebagai aset wisata berkelanjutan. Nah, kalau menurut Sahabat Sonora nih, geopark di Indonesia mana sih yang paling wajib dikunjungi?

Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network. Nggak terasa ya Sobat Sonora, sudah menjelang pukul 10. Artinya saya harus pamit dulu dari Sonora Weekend. Namun siaran dari Radio Sonora akan terus menemani aktivitas malam minggu Anda di weekend kali ini. Semoga apapun aktivitasnya tetap menyenangkan ya. Cari aktivitas yang bisa membuat kita semangat untuk hari besok ya, bisa menyambut pekan yang baru dengan lebih semangat lagi. Yang penting keep happy and healthy semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Sonora. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: FM.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, East from Weekend Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM. News, traffic, and music. Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sudah hamin satu nih menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana? Udah pasang bendera merah putih di rumah Anda? Kalau belum, yuk segera beli bendera Indonesianya. Tapi ingat, kalau beli bendera, jangan coba-coba untuk dinego. Karena NKRI harga mati.
2: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Masuk ya intermezzonya. Selamat pagi sahabat Sonora. Saya yakin sih di setiap rumah pasti udah pada dipasang yang namanya bendera merah putih. Jangan kan di setiap rumah, di setiap gapura komplek atau gapura RT udah pasti tuh ada bendera-bendera yang sudah terpasang. Bahkan sepertinya hari ini juga sudah mulai lomba-lomba Agustusan ini ya, dicicil. Good morning, semoga hari ini menyenangkan untuk Anda. Mari kita song-song hari Minggu 16 Agustus 2026 dengan semangat tentunya, bersama Sony Wicaksono di Sonora Weekend 3 jam menemani Anda seperti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Sonic yang baru saja berputar dengan lagu bertajuk Secret Smile di Sonora Weekend. Kali ini bersama Sony Wicaksono. Selamat pagi sahabat Sonora. Happy saya bisa kembali menemani Anda di hari Minggu ini. Tapi tentu kalau melihat kemarin, kita terkejut ketika melihat serangkaian berita atau informasi mengenai gempa yang melanda beberapa titik di Indonesia. Tentu yang jadi sorotan adalah gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur kemarin pagi, sahabat Sonora. Dan ternyata tidak hanya di NTT saja, gempa bumi juga mengguncang kawasan Parigi Mutong di Sulawesi Tengah semalam dengan kekuatan magnitudo 6,2. Berdasarkan informasi resmi yang kami dapat dari BMKG, bahwa gempa yang mengguncang kawasan Parigi Mutong, Sulawesi Tengah ini terjadi semalam, lebih tepatnya pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait dampak kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat guncangan gempa tersebut. Selain di Sulawesi Tengah, gempa berkekuatan magnitudo 6,4 juga sempat mengguncang Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara kemarin sore. Bahkan getarannya terasa hingga Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dan sementara itu, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa yang mengguncang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu sore, terjadi pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Namun, Wijayanto memastikan bahwa gempa yang mengguncang kawasan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara tersebut tidak berpotensi memicu tsunami, meskipun kemarin setelah atau pasca gempa Simalungun, perjalanan kereta di Sumatera Utara sempat mengalami keterlambatan sampai 52 menit. Stay safe untuk saudara-saudara yang ada di NTT, yang ada di Sulawesi Tengah maupun di Sumatera Utara.

Hope of Deliverance dari Paul McCartney di Sonora Weekend yang kali ini Big Money bersama Sony Wicaksono. Kita tentu mendoakan sahabat Sonora bagi yang terdampak gempa bumi yang khususnya melanda kawasan Nusa Tenggara Timur yang mengguncang sejumlah wilayah di NTT kemarin pagi dengan magnitudo 7,7, dan salah satu dampaknya adalah 15 pasien rawat inap dan 5 bayi terpaksa menjalani perawatan di tenda darurat yang didirikan di area Rumah Sakit Umum Daerah ND di Nusa Tenggara Timur. Kapolres ND AKBP Yudi Pranata mengatakan para pasien dirawat di dalam tenda darurat sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kerusakan bangunan akibat gempa susulan. Dan selain di area rumah sakit, menurut Yudi, pihaknya juga menyiapkan tenda pengungsian di lapangan Polres ND. Disebut sejumlah posko tanggap darurat telah disiapkan di lokasi strategis, di antaranya adalah kompleks rumah sakit, kantor BPBD, juga Mapolres ND. Sedikit mengenai gempa yang terjadi kemarin pagi, sahabat Sonora, gempa sendiri berpusat di Kabupaten Nagikeo dengan titik gempa 30 km arah timur laut pada kedalaman 15 km Nusa Tenggara Timur. Menurut Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tiastama mengatakan bahwa sumber gempa berkaitan dengan aktivitas sesar aktif yang berada di bagian utara Pulau Flores.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: FM News Traffic.

Manggarai dan Manggarai Barat. Dan selain 87 fasilitas pendidikan, sejumlah fasilitas umum lainnya turut mengalami kerusakan. Berdasarkan data dari BNPB, fasilitas kesehatan yang rusak di NTT mencapai 18 unit, tempat ibadah sebanyak 5 unit, dan kantor yang mengalami kerusakan sebanyak 6 unit. Sementara itu, sebanyak 346 rumah juga mengalami kerusakan, dengan rincian 157 rumah mengalami rusak berat, 41 rumah rusak sedang, dan 148 rumah rusak ringan. Sementara itu, sahabat Sonora, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di NTT hingga pukul 19.48 waktu Indonesia Tengah mencapai 47 orang.

Sahabat Sotoro, kita beralih dulu ke informasi lalu lintas, di mana kami mendapat laporan dari RR ya, yang masuk melalui X, yang menyebut bahwa lalu lintas di Jalan MT Haryono, lebih tepatnya di depan stasiun LRT Cikoko, ini terjadi kepadatan lalu lintas. Dimulai dari depan stasiun Cawang, kepadatan ini mengular sampai ke seberang SPBU Tebet. Nah, ini kalau kami memantau apa penyebabnya, yang menjadi penyebabnya ini adalah karena adanya truk yang menabrak separator di sekitaran halte Tebet Eco Park. Ini juga membuat akhirnya Transjakarta Koridor 9 dan 9C juga yang arah ke Pluit saat ini sedang mengalami pengalihan rute. Sekali lagi dikarenakan adanya truk yang menabrak separator di sekitar halte Tebet Eco Park. Jadi untuk Transjakarta yang arah ke Pluit sementara tidak melayani halte Cikoko, juga halte Tebet Eco Park. Dan lalu lintas sekali lagi terpantau padat di Jalan MT Haryono dari depan atau seberang stasiun Cawang sampai dengan seberang SPBU Tebet. Dan Anda juga bisa melaporkan nih bagaimana situasi lalu lintas yang Anda temui. Sampaikan ke WhatsApp kami di 0812 1229200.

Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Masih membahas mengenai update gempa bumi yang menguncang kawasan Nusa Tenggara Timur kemarin pagi dengan kekuatan magnitudo 7,7. Di mana update yang bisa kami sampaikan untuk Anda, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tersebut bertambah menjadi 47 orang. Data terakhir yang kami dapat dari BNPB pukul 19.48 waktu Indonesia Tengah semalam. Dan saat ini petugas masih mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka. Dan saat ini juga BNPB mulai menyalurkan bantuan pangan dan bantuan non-pangan ke wilayah terdampak gempa, di mana bantuan dikirimkan dari Jakarta melalui Baseops TNI AU Halim Perdana Kusuma. Total bantuan yang disiapkan mencapai 50.000 paket dengan berat mencapai 275 ton.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.